0: Radio 674.fm.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Right? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Right? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Right? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Right? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Right? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Right? Yeah. Yeah. Yeah.